ndichikutsvaga online kuti ndikude zviri right asi hausi kundipa time iwo ndakaunopisa kunge zuva ndida kudanana newe kusvika muguva asi wese anomhanya newe anozongosiyiwa.